Mimbu vumpunol ari pongrim kam thuban alongu rinsongsa kumdunka surongsa atan thamdun phunganmu. Thamdun srisa thakpini sukmut ayel un arisa natong migdum ringka lingat gong. Air pollution and its effect sukmut ayel linburi sredola physical, muzutum, chemical, tung khetlut, biological mungket sukmutka posho. Asung purdu un mikan lom kungpong thamchung thambik un nimsim nyurim nutong machu. Sukmut ayil sathangun shu liba asung purdu mikan yangni tungketlut hyol shu utha kayunan asom hoba sukmut ayil ngun shu. Oxygen nitrogen un kumdung asung pong zok la ngun ba sukmut achong ngun shu. Kumortho tungvu un ashum shokba sukmut ayel agyap ngunshu. Sukmut ayel rim kayunun rongzing amiknun musini senla kayusa muzu muhut thamchung thambik kungbong un gun kurdu kurmom rim nutong machu. Sukmut ayel sa amobu tundok rim lingat gong katkani tungvu tungrilom petrol un diesel pong shok nun mikan ngunshu srika carbon monoxide nitrogen oxide un achimbu ajimpong lyochu netkani kumortholom tiklyangka mikan pong agyap nongshu uthaba sukmut ayel ngunshu samkani lyangkyung pongka azom athin thopchongka zugba shanglotba linongka do sukmut ayel ngunshu likani nyotyuk madbu songnun sitet thukbi song mennun tugum akongpong ni hamburim shokba la un plastic un ashimpong rim lyangka shokba la agyap amok mikan lomnun sukmut ayel gunjo fungogani nim simnyu songnun li yukzukba un li zukba un tungvo lom zukzing ba purdu agyap ngun ba sukmut ayel ngun shu. Turokkani ait adesa natong lomnan la sukmut ayel ngun shu. Sereka volkino punjoks ka misun nun purdu suvang nun ngun shu sin la. Alongsa tujat ka nimsim nyusong sa yugzuktong ngun mat ba atim tundok un thubu nima. Olumdu sukmut ayelsa natong lidgat gong nimsim news rim sukmut asumlom aheng zokshu un astama un abusa adok alutsa duktongpong achim inga un thikung nyukung song rim mulak adim adokpong zokshu gun thamchung thambikpong nunla alyukdu asom thing shu. Eunun eulomnun hunila dokshu acid sunun ungkyung ka ni hambu ngu rimla notong matshu ulumdu gyakar lyangka sukmut ayel pongrim lingat gong deli lyang puvar agyabdu sukmut ayel nguntubu nimo pechu ka lingat gong tachmal agra ka tukliang ri afong ngungatbu shinla puyor nguntubu nimo Shumat ngugong ubi agyabdo tungvu thukbisa akongpong shoknun tukliangka klongnun sumipong arim azuk mininmo. Kanpur, Patna, Lucknow, liangka la sukmut achong mininmo. Ubi agyabdo ayel nguntubu nimo. Eunun matba kayunun sitet khatit ashim zuk muchukmo kungpong chik muchukmo kungrim agyab thyanggachyo. Sukdum ka kungsa timjuk to nimo sreka thamchung thambik un nimsim nyusa asom abum gomo anun matba kayunun punjokrim gyunun thogatmo alomdo AQI nun sukmutsa quality yangni kumyu to achong ni hambu dunchu sukmut ayel mungun shongsa thoplom katnit dungat gong kayunun mimong michoksa alom asil zirta madgatma pechuka lom
athol lomba tungvu sa jthap mamat nan lomdu lomnundu nongong mzu mhotla arim azuk ngunsyo sujok ka surong chuthukri pumtong yimtun tarhatham chuthuk gumo anan madba sugdum pawar ka atim atim kumor thopong silver numfa un umfa pongnun gyukhamma pumtong yimtun cha tarhat chalep lep ka ait ka nam yel botlung nong thubu nimo songfum un mikan nan blen lung nong dit mo sukmut ayelim zung bangshong tun ka kayinan agyap kungpong tungbu aman zirthap gachyo ashyum shok mushuk mo sin la ari chatha ngun chuli ba go kitap nan mungun ni gun nan la yuk mat gachyo